0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Raw, kembali lagi di 105 Raw FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Raw FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dalam rubrik Kisah Mulia kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, selain penduduk Hiran yang menyembah bintang-bintang, penduduk Babil yang menyembah patung-patung juga merupakan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya tersebut untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Saat sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung-patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka kepada sang berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tampil di hadapan mereka, serta berkata, A'udzu billahi samial alimi minasyaitanir rajim, ma hadhihi tamatsilu allati antum laha akifun, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Yang artinya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Maka kaumnya pun menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami telah menyembahnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Demikianlah pendengar, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka itu dalam menyembah patung-patung selain mengikuti nenek-nenek moyang mereka yang sesat. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahirin. Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalianlah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kaumnya lantas menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang sedang bermain-main? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebenarnya Rob kalian adalah Rob langit dan juga bumi yang telah menciptakan keduanya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung-patung tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Abul Ahwash dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, ada yang mengatakan bapaknya, melewati Nabi Ibrahim alaihissalam sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata tersebut. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju tempat patung-patung tersebut disimpan. Kemudian, saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Ngapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak berbicara?" Maka segeralah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka hingga terpotong-potong menggunakan kampaknya, kecuali berhala yang paling besar. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaruh kampaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya, dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Lalu pendengar, ketika kaumnya telah kembali mendatangi patung-patung mereka, maka mereka mendapati patung-patung tersebut sudah terpotong-potong, sudah hancur lebur,
Kemudian mereka berkata sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang artinya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Salah seorang di antara mereka lantas berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kaumnya pun berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 59 sampai ayat 63. Pendengar yang budiman, maksud dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung itu adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas untuk disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menganiaya, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa ada yang menjaganya. Kepala-kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, wahai Ibrahim? Sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara. Nah, mendengar penjelasan tersebut, inilah kesempatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjelaskan tauhid kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun?" Maka mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak dapat memberikan bahaya kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 sampai ayat 67. Inilah pendengar yang budiman, jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam telah tampak dan hujjah-hujjah mereka telah terbantahkan, mereka bukannya bertaubat malah beralih kepada cara yang lain, yakni menggunakan kekerasan mengeksekusi Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka dan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berkata, "Qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakarlah dia dan bantulah rob-rob kalian, yakni patung-patung kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka mendengar seruan tersebut, kaumnya yang musyrik itu pun mengumpulkan banyak kayu bakar. Sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh, ia pun akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas mereka pun meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjanik, yakni alat pelempar, atas usulan salah seorang dari daerah Akrad, yakni Persia. Syu'aib al-Jabai berkata bahwa namanya adalah Haizan. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga yaumil akhir nanti. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari alat pelempar atau manjanik tersebut dalam keadaan terikat ke dalam api yang sedang berkobar. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."
cukuplah bagiku Allah dan Dialah sebaik-baik pelindung. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan juga Abu Aliyah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwa kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar yang budiman, bukan hanya kaumnya saja. Ketika itu pun ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu wazagh, yakni cicak atau tokek. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya akan berkurang dan seterusnya. Hadis ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Masih dalam rubrik Kisah Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecil lagi.
1: Kecil lagi. Oh, cek lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. K

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, pasca proklamasi kemerdekaan, di berbagai wilayah di Indonesia masih terjadi beberapa gencatan senjata. Berbagai pertempuran terjadi untuk mengusir Jepang yang masih menduduki beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah peristiwa gencatan senjata di Yogyakarta. Hari ini tanggal 7 Oktober. Tepat di tanggal yang sama, tahun 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda pelajar dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dengan tentara Jepang di wilayah Kota Baru. Peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran Kota Baru. Insan Edukasi, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil menjalin kerjasama yang harmonis dengan para pemuda untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan pelucutan senjata Jepang. Pada 6 Oktober 1945, terjadilah perundingan di Kota Baru, Yogyakarta. Saat itu, wilayah Kota Baru merupakan gudang senjata dan markas tentara Jepang. Perundingan yang berlangsung kurang lebih 8 jam menemui jalan buntu. Akhirnya, 7 Oktober 1945, para pemuda dan rakyat yang telah berkumpul sejak pukul 11 malam segera mengadakan penyerbuan ke markas Jepang di Kota Baru. Penyerbuan ini diawali dengan tanda letusan granat tangan. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Insan Edukasi, upaya menghentikan pertempuran dilakukan oleh pimpinan TKR dengan meminta Butaicho di daerah Pingit untuk menasihati Mayor Otsuka untuk menyerahkan senjata. Mayor Otsuka akhirnya mau menyerah dengan syarat penyerahan senjata dilakukan hanya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam pertempuran Kota Baru tersebut, 21 pemuda pejuang gugur. Untuk menghormati dan mengenang jasa para pejuang yang gugur, nama-nama mereka dijadikan sebagai nama jalan di Kota Baru. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah sebuah monumen peringatan pertempuran Kota Baru di Jalan Wardani, Yogyakarta.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. Who is that?

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 105 FM.
5: This is the greatest.
6: So, this my face.
5: This

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Fastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah, padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas. Dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Bener, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?

0: Sri yang bernama Krobongan saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa milik para pangeran atau di museum.
1: Krobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Krobongan?
0: Benar, Mas Bastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut Krobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut Krobongan.
1: Tapi lalu di mana letak Krobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Krobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari Krobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam Krobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul Krobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: namanya apa ya? Password Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 7 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunnews.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Selasa 6 Oktober 2026, mayoritas di Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu, ada tiga wilayah yang diperkirakan berawan, yakni Labuhan Batu, Nias Selatan, dan Padang Lawas Utara. Berikut daerah di Sumatera Utara yang diperkirakan mengalami hujan ringan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpok Barat, Kumbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma get marabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, menabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja Mak Eda nadong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
0: Rao.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Sini Puan.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang akan menemani pagi kamu di program Request Pagi bersama Ra FM. Jadi buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Admes yang berjudul Senyumlah di Salam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini tadi yang nelpon boleh ditelepon balik. Oke, ini next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Pitch Kota yang berjudul Sedikit Lebih Lama. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Request pagi bersama si Laila.
2: Iya, Bang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang. Apa gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Setan Tertawa.
2: Setan Tertawa
3: dari Bumerang.
2: Oke, ini ada lagunya.
3: Nah, dengar Setan Tertawa.
2: Aduh, ini di Salam Wajang.
3: Ya?
2: Gimana, Bang?
3: Udah pernah dengar Setan Tertawa?
2: Kalau di film udah sih. Kalau langsung belum, Bang.
3: Belum. Mau diperdengarkan?
2: Aduh. Jangan deh, nanti. Aduh. Oke, Bang, di salam buat siapa lagunya, Bang?
3: Buat semua yang lagi dengar aja deh.
2: Oke, okay, Bang.
3: Buat Mama Ika, Marina, Mama Habis, ditunggu suaranya. Dan buat spesial untuk Laila aja deh.
2: Oke, okay, Bang.
3: Oke, okay, kamu siap.
2: Oke, okay. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Pagi, Raw FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Ini
2: dengan Laila, Laila, Bang. Iya, Bang.
4: Oh ya, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
4: Iya.
2: Mau request lagu apa, Bang?
4: Lagu apa lah, Pop Indonesia dari Hedi Kusendang.
2: Yang berjudul apa, Bang?
4: Dak Dik Duk Der.
2: Dak Dik Duk Der dari Hedi Kusendang. Oke, di salam buat siapa lagunya, Bang?
4: Duk Der. Salamnya buat timu yang lagi dengar aja lah.
2: Oke, Bang.
4: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Ziva yang berjudul Cukup. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Oke, ini katanya mau diputar lagu dari Tiara Andini yang berjudul Kupu-kupu. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ini next kita bacakan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak, aku Samson. Waalaikumsalam. Dari Panyanggar, mau request lagu Rosa Tak Sanggup Lagi. Salam buat kakak aja. Makasih ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: kontrak. Mana mungkin, Neng?
1: Abis, abang janjinya yang bukan-bukan.
0: Duh, kan ini demi cinta.
1: Kalau abang bener cintrang sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh.
0: Lah, maunya gimana?
1: Yang deket aja, di Jakarta.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Dan Jujin 씨가...
5: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai simpati aja.
5: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Request Pagi di jam 11 ini ya, di segmen kedua. Laila di sini mau melanjutkan membacakan requestan dari para rekan Raw dari via chat WhatsApp. Oke, ini langsung saja kita bacakan. Ini dari Opung Iqbal. Assalamualaikum, dari Opung Iqbal, request lagu Bila Cinta di Dusta. Di salam buat Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Petuna 2, Saru Regar dan semua pendengar Raw, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Dari Bang Ucam di Kampung Tobat, mau request lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Salamnya buat semua pendengar setia aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Next, ini kita bacakan lagi. Assalamualaikum, dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam. Request lagu Mencari Alasan. Mencari Alasan. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, Taib di Pijor Calling, Ayah Japran, Mama Hikma, Mama Dira, Mama Habib, Panjait Natama Bin 7, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Next, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Request lagu, katanya mau judulnya Save Me dari Avenged Sevenfold. Salamnya dari ADR Floris untuk semua pendengar setia Raw dan para fans metalcore. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari pencet WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Bukan Orangnya. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas aja. Oke, next ini kita bacakan lagi. Katanya mau diputar lagu dari Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan buat yang lagi bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. My life, this is my story.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 7 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunnews.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Selasa 6 Oktober 2026 mayoritas di Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu, ada tiga wilayah yang diperkirakan berawan, yakni Labuhan Batu, Nias Selatan, dan Padang Lawas Utara. Berikut daerah di Sumatera Utara yang diperkirakan mengalami hujan ringan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Kumbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Rau, apa kabarnya siang hari ini? Senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Rau Memory. Program yang siap mengajak kita kembali menikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu penuh kenangan, dan tentunya lagu yang mungkin pernah mengisi cerita di masa lalu. Jadi rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة.
6: Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
6: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
8: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Rekan Rau, diabetes ternyata bukan hanya soal kadar gula darah. Penyakit ini juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina dan memicu retinopati diabetik. Kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan, penglihatan buram, hingga gangguan penglihatan yang serius. Diabetes juga dapat meningkatkan risiko pembengkakan makula dan katarak pada usia yang lebih muda. Jika tidak ditangani, komplikasi tersebut bahkan bisa meningkatkan risiko kehilangan penglihatan. Karena itu, rekan Rau, yang memiliki diabetes sebaiknya tidak hanya rutin mengontrol gula darah, tetapi juga memeriksakan kesehatan mata secara berkala. Deteksi sejak dini penting untuk mencegah komplikasi berkembang lebih parah. Nah, rekan Rau, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest. So, this monster.

0: Wow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, jangan abaikan tanda-tanda yang bisa mengarah pada serangan jantung. Berikut beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, nyeri atau tekanan di dada. Dada terasa tertekan, terimpit atau sakit yang berlangsung beberapa menit dan bisa datang kembali. Yang kedua, sesak napas. Sesak dapat muncul bersama rasa tidak nyaman atau nyeri di dada. Yang ketiga, lemas dan pusing, terutama jika disertai nyeri dada atau sesak napas. Yang keempat, mual atau muntah. Mual, muntah, nyeri ulu hati dan rasa tidak nyaman di dada juga perlu diperhatikan. Yang kelima, nyeri lengan atau bahu. Rasa sakit dapat terasa di lengan atau bahu dan terkadang menjalar dari area dada. Yang terakhir, keringat dingin. Keringat dingin yang muncul tanpa aktivitas berat, terutama jika disertai gejala lainnya, patut diwaspadai. Nah, jadi rekan Rau, jika muncul gejala yang mengarah pada serangan jantung, jangan menunggu gejalanya memburuk. Segera cari pertolongan medis atau datangi fasilitas kesehatan terdekat. Untuk pencegahan, biasakan aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, hindari rokok, tidur cukup, kelola stres, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, rekan Rau, itu dia informasi tentang gejala serangan jantung. Semoga bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM. Rekan Rau, stroke bukan hanya soal serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Setelah aliran darah ke otak terganggu, kerusakan pada sel-sel otak juga bisa terus berkembang. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, aliran darah ke otak terganggu. Stroke terjadi ketika pasokan darah, oksigen, dan nutrisi ke otak berkurang atau terhenti. Yang kedua, sel otak dapat mengalami kerusakan. Dalam waktu singkat, kekurangan oksigen dapat membuat fungsi sel otak terganggu. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin berat. Yang ketiga, mitokondria ikut terdampak. Gangguan aliran darah dapat menghambat produksi energi di dalam sel, sehingga sel kesulitan mempertahankan fungsi normalnya. Yang keempat, penanganan sejak fase awal sangat penting. Terapi stroke kini tidak hanya berfokus pada penyelamatan pasien, tetapi juga berupaya membatasi kerusakan jaringan otak. Yang kelima, ada pendekatan neuroprotektif. Pendekatan ini bertujuan mendukung metabolisme dan fungsi sel agar jaringan otak lebih mampu bertahan ketika kekurangan oksigen. Yang terakhir, stroke dapat meninggalkan dampak jangka panjang. Kerusakan otak akibat stroke dapat menyebabkan gangguan fungsi dan memengaruhi kualitas hidup pasien dalam jangka panjang. Nah, rekan Rau, jika muncul tanda stroke seperti lengan melemah atau sulit berbicara, segera cari pertolongan medis. Penanganan yang cepat sangat penting untuk memengaruhi risiko kerusakan lebih lanjut. Nah, rekan Rau, itu dia informasi tentang gejala stroke. Semoga bermanfaat ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM. Rekan Raul, berikut 8 manfaat rebusan kunyit, jahe, dan serai yang bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Jahe dan serai memberikan sensasi hangat yang nyaman terutama saat cuaca dingin. Yang kedua, membantu meredakan batuk ringan. Kandungan alami ketiganya dapat membantu membuat tenggorokan terasa lebih lega. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Kunyit, jahe, dan serai mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Yang keempat, membantu mengurangi keluhan masuk angin. Dapat membantu meredakan keluhan seperti mual, kembung, dan tubuh terasa kurang nyaman. Yang kelima, membantu mengurangi nyeri otot. Kandungan anti radang pada kunyit dan jahe berpotensi membantu mengurangi rasa pegal. Yang keenam, membantu pencernaan. Jahe dan serai dapat membantu mengurangi rasa begah atau tidak nyaman pada perut. Yang ketujuh, mendukung kesehatan hati. Kandungan antioksidan dalam rempah-rempah ini dapat menjadi bagian dari pola hidup yang mendukung fungsi hati. Yang terakhir, memberikan rasa rileks dan nyaman. Sensasi hangat serta aroma rempah dari minuman ini dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman. Nah, rekan Rau, meski memiliki berbagai potensi manfaat, rebusan kunyit, jahe, dan serai bukan pengganti obat atau pengobatan dokter. Konsumsilah secara wajar dan tetap jaga pola hidup sehat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: 105. 난 주호진 씨가
2: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Usai sudah kebersamaan kita dalam program Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali program yang sama esok hari dan jangan khawatir karena setelah ini masih ada program yang menarik lainnya.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan raw, kembali lagi bersama Ica di siang hari ini tentunya dalam program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu FM, Ketabu. Tentunya dalam pilihan lagu Tapsel dan juga Batak ya. Jadi buat rekan raw yang ingin request lagu dan kirim salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822 9999 6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS ya. Oke rekan raw, ini dari via chat WhatsApp sudah ada yang bergabung. Katanya ini dari Mama Tegar di Hutaraja. Katanya pengen request lagu Paulak Nasibhi dari Argada Trio. Salam kenal buat semua pendengar setia raw dimanapun berada, dan terima kasih kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, kita beralih dulu ke via telepon ini. Aduh, ini mati ya teleponnya. Boleh di calling kembali ya. Oke, kita lihat, kita angkat dulu ini. Halo, kita butuh si Dimpuan. Ketabu, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Aduh. Kabar sehat, kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana kabar Abangnya nih?
1: Alhamdulillah, kenalan kamu
0: aja. Aduh. Kenalan terus nih, Abang, tiap hari.
1: Enggak kenal kendaraan.
0: Aduh. Oke, Bang, mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa tadi dulu? Lupa aku.
0: Aduh, baru sebentar ini Bang, udah lupa.
1: Kenalan ini sama Ica. Oh, Arsak Niroha.
0: Arsak Niroha, sebentar Ica cari dulu ini. Itu, kalau boleh tahu dari siapa itu Bang?
1: Siapa ya, Rudi Saputra.
0: Oh iya, iya betul. Iya, ada ini Bang, salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat Ica Ali. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin, Abang juga ya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia. Katanya pengen diputerin lagu Arsak Niroha ya dari Roni Saputra. Oke, rekan raw, kita angkat lagi dari via telepon ini. Halo, kita butuh si Dimpuan.
1: Kita butuh rawat, kan?
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini? Oke, ini gimana kabarnya siang hari ini Bang?
1: Sehat ya.
0: Sehat ya, oke. Mau request lagu apa ini? Batak, Tapsel?
1: Batak.
0: Oke, yang judulnya?
1: Ada Trio Nazaret.
0: Trio apa?
1: Trio Nazaret.
0: Nazaret, kita lihat dulu. Trio Nazaret apa ini?
1: Hah?
0: Trio apa tadi?
1: Trio Nazaret.
0: Nazaret?
1: Ya.
0: Sebentar kita lihat dulu ini.

0: Oke, ini mau judul lagu apa ini? Judulnya?
1: Siang Termen.
0: Siang Nazaret. Oh, Nazaret. Siantar apa, Bang?
1: Siantarmen.
0: Siantarmen.
1: Tapi dari Kiragaret.
0: Oke, sebentar kita lihat dulu nih Siantarmen. Kita cari dulu. Oke, ada ini Bang lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salam buat semua yang lagi dengar aja ya.
0: Oke deh.
1: Dari Kiragaret kan?
0: Iya, betul. Nazaret.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Oke, ini kita lihat dari via chat WhatsApp dulu. Kita scroll. Oke, katanya. Oke, ini ada nih dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu Marpar Bue Dolo Jami dari Style Voice. Salam-salamnya untuk kita berdua aja, Kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat lagi dari via telepon. Halo, kita butuh si Dimpuan.
2: Kita butuh Rao, malah lagi sini, Kak.
0: Kita butuh, Bang. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
2: Baik.
0: Kabar baik ya.
2: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa ini? Kabar baik juga, Bang. Kabar baik, kabar sehat. Mau request lagu apa ini, Bang? Batak, Tapsel?
2: Batak.
0: Boleh, yang judulnya?
2: Sidoli Parkuku Hitam.
0: Sidoli Parkuku Hitam.
2: Dari Naga Bitrio kalau ada.
0: Sebentar ya, Bang. Sidoli Parkuku Hitam tadi ya?
2: Iya.
0: Trio Nar... Trio... Oke, Bang. Ada ini lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Naga Bitrio kan?
0: Narga The Tree, sebentar ya, Bang. Ini... Oke, kita lihat dulu. Oke, sembari menunggu, salam-salamnya untuk siapa ini, Bang? Halo? Halo? Aduh. Halo? Oke, ini gimana ini ya? Oke, kita lihat dulu yang lain. Oke, tadi kita putarkan aja ya, si Doli Parkuku Hitam katanya. Oke, kita angkat lagi ini dari Kak Marina ya. Halo, kita butuh si Dimpuan.
3: Ketabu terlap ya.
0: Ketabu kakakku. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Oke, ini mau request lagu apa nih, Kak? Batak, Tapsel? Gimana, Kak? Suaranya putus-putus ini. Boleh. Oke, lagu Batak yang judulnya?
3: Ada lagu yang judulnya Parjolo Sahal.
0: Gimana Kak, boleh diulang Kak?
3: Yang berjudul Parjolo Sahal.
0: Parjolo Sahal, sebentar kita.
3: Sahali.
0: Okay. Sahali, ada nih Kak dari Ambisi 2000 ya?
3: Ya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya okay. Untuk siapa ini Kak?
3: Salam-salamnya buat Bapak Bintang, Mama Ika, Noah. Okay. Kardus, Eru juga,
0: okay.
3: Mama Ika, Mama apa lagi? Mama Hikma, Mama apa lagi? Mama Ayu juga, Mama Habib dan juga untuk yang ini siapa ya? Ini Laila ya?
0: Ica Kak.
3: Mama untuk Ica yang lagi kerja
0: atau apa? Oke deh.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, sama-sama kakakku. Selamat siang juga. Itu dari Kak Marina katanya pengen diputerin lagu Parjolo Sahali ya. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM. Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tcel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke, rekan Rau, masih dengan Ica. Tentunya di segmen kedua ini kita akan membacakan requestan dari via chat WhatsApp ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Katanya ini dari Mama Rafka ya, pengen request lagu Tapsel dari Nila Sari yang judulnya Cahaya di Bulan. Salam-salamnya buat yang sedang bertugas dan pendengar setia Rau FM. Terima kasih. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada dari via chat WhatsApp ya. Dengan ujung nomor 47 katanya pengen diputerin lagu Bue-Bue dari Maya KDI. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau Jaka. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, kita beralih ke via telepon terlebih dahulu. Halo, request. Halo, Ketabo Tu Sidimpuan.
2: Ketabo Tu Rau FM, Ica.
1: Ketabo, Mama. Gimana kabarnya hari ini, Mama?
2: Kabarnya kabar sehat.
1: Kabar sehat. Oke, mau request lagu apa nih, Mama? Tapsel,
2: mau
1: Batak.
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya?
2: Yang judulnya Pakai Jam Hudo.
1: Pakai jam hu dari Naga B Trio ini ya, Mama.
2: Iya.
1: Oke, ini salam-salamnya untuk siapa ini, Mama?
2: Di salam-salamnya untuk semua pendengar setia kita, spesialnya untuk kita berdua aja lah, Ica.
1: Oke, Mama.
2: Makasih, ditunggu lagunya.
1: Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Itu dia dari Mama Ika, katanya pengen diputerin lagu Pakai Jam Hu dari Naga B Trio. Oke, rekan Rao, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp ini. Sudah ada yang bergabung kembali, katanya pengen diputerin lagu Iluni Anak Siakangan. Titip salam buat yang sedang siaran aja. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, ini selanjutnya kita lihat, kita angkat dari via telepon ini dulu. Halo, kita putus Idimpuan.
3: Oh, kita berakhir dengan siapa, di mana dirimu?
1: Dengan Ica di Rau FM. Gimana kabarnya nih, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Aduh, kabar buruk lagi nih. Kabar baiknya kapan nih, Bang?
3: Tunggu aja.
1: Oke deh. Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
3: Biasa.
1: 1000 tahun ya? Seribu tahun. Oke, salam-salamnya untuk siapa ini, Bang?
3: Salam lah buat dirimu aja, makasih.
1: Oke deh. Oke, ditunggu lagunya. Oke, kita angkat dari via telepon ini, dari via chat WhatsApp. Halo, kita butuh si Dimpuan.
4: Ketabo,
1: Bang. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
4: Kabarnya baik.
1: Kabar baik ya. Oke, mau request lagu apa nih, Bang? Tapsel, Batak?
4: Mau request lagunya Indah Permata Sari.
1: Indah Permata Sari. Yang
4: Aguan.
1: Aguan. Oke, Bang. Ada nih, Bang, lagunya. Salam-salamnya masih mau dibingkis ini.
4: Ini Mbak apa?
1: Dengan Ica ini, Bang.
4: Oh, Mbak Ica.
1: Iya, betul.
4: Salam kenal ya.
1: Oke, Bang. Salam kenal juga, Bang Heru.
4: Ya, pokoknya buat semua. Moga sehat selalu.
1: Oke.
4: Jaga kesehatan. Terus apa ya? Pokoknya buatnya... Apa ya?
1: Apa ini, Bang?
4: Pokoknya apalah.
1: Intinya semoga sehat ya, Bang.
4: Cucok ya.
1: Iya. Oke deh.
4: Oke, thank you.
1: Oke, welcome. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia rekan Rau. Sepertinya kita ke lagu dulu. Dan jangan kemana-mana, hanya tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
5: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke rekan-rekan, tidak terasa kebersamaan kita di program Keta Batu Sidimpuan sudah sampai di penghujung waktu ya. Dan terima kasih buat seluruh pendengar yang sudah setia menemani, baik yang sedang bekerja, berkendara, sampai di rumah, maupun yang masih beraktivitas sore ini. Dan itu artinya Ica pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM. Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Padang Lawas pada Rabu 7 Oktober 2026 akibat terganggunya pasokan BBM dan kerusakan mesin pengisian. Di SPBU Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuan, antrean didominasi mobil, truk, angkutan umum, dan sepeda motor. Pengendara menyebut SPBU tersebut sempat tidak mendapat pasokan selama 3 hari. Kabid Perdagangan, Dinas Perdagangan, dan Koperasi UKM Padang Lawas, Magdalena Harahap, mengatakan pasokan dari depot Sibolga terganggu karena kapal pengangkut BBM tidak dapat berlabuh akibat air laut surut. Pasokan kemudian dialihkan dari Dumai. Selain kendala distribusi, sejumlah SPBU juga mengalami kerusakan mesin akibat tersambar petir. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Tabaksel. Hingga berita diterbitkan, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut belum memberikan tanggapan terkait gangguan pasokan BBM tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari I, Gus. What you? You tahu I lah. I take good care of you. Oke, take your time di Solo. You tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih, Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat, Gus.
1: Enggak, Pak. Ini aja dulu, Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih, Pak.
0: Oh, anytime.

0: Sebelumnya di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke.
12: Okay. Akhirnya jadinya sama.
14: Super system sih.
13: Iya ya.
15: Mas karena anak system. Ini bekerja jadi semakin lihat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, yeah, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa di hari Rabu ya, tepat di formasi pukul 17 di menit ke-11 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Talk Show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuat. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Salamah ya. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar hari ini di sore hari ini gimana nih Ustazah?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya. Ini di sore hari ini kita mau bahas tema apa nih Ustazah ya?
1: Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah pondasi kebahagiaan di dunia dan akhirat
0: tentunya ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di hari ini ya. Dan mungkin juga nanti buat rekan-rekan ingin bertanya ya seputar tema kita di hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor 082299996105 dari via chat atau WhatsApp atau dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook kita di Rau Padang Sidimpua tentunya ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung dimulai saja Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallah. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, ini teman
0: setia, ya,
1: setia
0: ya.
1: Yang setia menemani kami setiap hari Rabu.
0: Betul.
1: Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga sampai sore hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita yang telah melaksanakan aktivitas kita sampai sore hari ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan akan menemani Anda pendengar Rau FM dengan materi pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat, ataupun kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua manusia ini pasti menginginkan yang namanya bahagia di dunia dan di akhirat. Selalu kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada saatnya dalam hidup ini ketika kita berhenti sejenak, menarik napas panjang dan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah titipkan kepada kita tanpa kita sadari. Dalam hal ini ada pondasi kebahagiaan yang sering kita lupakan. Padahal ini adalah pondasi untuk mencapai kebahagiaan, yaitu syukur akan nikmat yang diberikan Allah, ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah, dan sabar menghadapi cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapat nikmat, kita syukuri. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan dengan ikhlas. Dan apabila ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, maka kita bersabar. Jadi pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, tiga kata yang sederhana ini namun menjadi penopang kokohnya jiwa seorang hamba. Jadi tanpa tiga dasar ini, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun prestasi kita, kebahagiaan itu selalu terasa menjauh. Tapi ketika ikhlas, sabar, dan syukur hadir dalam hati kita, hidup yang biasa menjadi luar biasa. Nikmat yang kecil terasa besar, dan perjalanan yang berat akan terasa ringan. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, pondasi yang pertama itu syukur. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi lebih dalam dari itu, dan lebih lembut dan lebih menyentuh jiwa, yaitu makna daripada syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk ria, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenakan seragam ataupun atribut, contoh sebagai seorang guru misalnya, itu bukan sekedar kewajiban. Itu adalah pernyataan rasa syukur bahwa Allah telah memberikan kita amanah yang mulia untuk mendidik generasi terbaik di salah satu sekolah terbaik. Kalau seseorang itu mengenakan seragam sebagai seorang guru. Begitu pula seorang hamba yang mengenakan seragam ataupun atribut, misalnya sebagai bekerja di instansi. Nah, jadi itu memberikan, Allah memberikan amanah yang mulia kepada kita untuk melaksanakan tugas di salah satu instansi kantoran. Itu makna daripada syukur, yaitu menampakkan nikmat Allah. Kemudian yang kedua, makna daripada syukur itu adalah memuji sang pemberi nikmat. Bukan memuji nikmatnya, tetapi memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi itu makna daripada syukur. Kita memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makna daripada syukur itu adalah menganggap besar setiap nikmat walaupun terlihat kecil dalam ukuran dunia. Jadi ketiga makna syukur ini yang sering kita lupakan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita terlihat kecil di dalam ukuran dunia ini. Namun kita menganggap bahwa nikmat itu sudah besar yang diberikan Allah kepada kita. Itu menunjukkan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita memandang nikmat itu besar, nah, jadi ini merupakan salah satu pondasi kebahagiaan itu. Dan ketika kita memandang nikmat itu besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menjadikannya cukup. Hati yang lapang tidak dibentuk oleh besarnya rezeki, tetapi besarnya rasa syukur yang diberikan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tiga bentuk syukur yang menjaga kita tetap tentram ataupun bahagia. Yang pertama, syukur dengan hati. Artinya, merasa cukup. Seseorang yang tidak banyak mengeluh dan senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu nikmat yang diterimanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bersyukur tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sebab seseorang itu tahu yang terbaik sudah Allah pilihkan kepadanya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang kedua bentuk syukur itu adalah syukur dengan lisan, yaitu ucapan lembut yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak pernah putus dan lisan yang tidak mengeluh. Jika kita belajar mengurangi keluhan, pelan-pelan hidup kita terasa lebih ringan, akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika kita menerima nikmat yang diberikan Allah, kita syukuri dengan lisan, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi tidak cukup bentuk syukur yang dua itu untuk menjaga hati kita tenteram atau bahagia. Ada yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Artinya, menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk membantu orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, maka kita syukuri dengan perbuatan, yaitu dengan membantu orang lain. Jika kita diberikan Allah nikmat harta, maka sisihkanlah untuk sedekah. Kita cari orang-orang yang tepat yang membutuhkan, yang mendekatkan hati kita pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada tiga nikmat yang sering kita abaikan, yaitu nikmat tubuh yang sehat. Tapi ini pendengar FM dimanapun Anda berada, ketiga nikmat ini janganlah kita abaikan. Yang pertama, nikmat tubuh yang sehat. Kesehatan adalah kendaraan utama untuk beribadah, ya kan? Nah, salah satu syarat untuk beribadah itu tubuh yang sehat. Perlu bangun untuk tahajud, menjaga tubuh dengan berolahraga, merawat diri untuk tetap kuat dalam beribadah. Jadi jika suatu hari tubuh kita tidak sehat, tetaplah bangun untuk bersujud, karena tanda hamba bukan hanya yang kuat, tetapi yang tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat waktu. Waktu adalah nikmat yang tak pernah kembali. Tak mungkinlah kita kejar waktu yang telah lalu. Artinya jangan kita habiskan terlalu banyak waktu waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk menghabiskan waktu tanpa makna. Waktu yang terkelola adalah bentuk syukur yang nyata. Kemudian, nikmat yang sering kita abaikan, yaitu nikmat ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Maka tugas kita bukan hanya menyimpannya, tetapi membaginya. Kita persiapkan diri sebelum kita memberikan ilmu kepada seseorang. Karena ilmu yang diajarkan dengan sungguh-sungguh mendatangkan keberkahan yang tidak terhingga. Jadi ada nikmat yang sering kita abaikan, nikmat tubuh yang sehat, nikmat waktu, dan nikmat ilmu. Tapi pendengar FM dimanapun Anda berada, ketiga nikmat ini janganlah kita abaikan. Kita pergunakan ketika kita sehat, kemudian apabila waktu jangan kita sia-siakan, dan kemudian apabila kita mempunyai ilmu, diberikan Allah nikmat ilmu, maka jangan kita simpan, tapi kita bagikan kepada seseorang. Pendengar Rob FM dimanapun Anda berada, jadi tanda-tanda seseorang yang benar-benar bersyukur, sehingga seseorang itu mendapat kebahagiaan, tidak banyak mengeluh. Keluhan itu memadamkan cahaya hati. Dalam urusan dunia, mari kita lihat ke bawah. Jangan kita lihat ke atas. Ini menumbuhkan rasa cukup dan menyejukkan jiwa. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Cukup bukan berarti pas-pasan. Cukup adalah ketika hati merasa tenang, merasa bahagia. Kemudian, tanda-tanda seseorang yang benar-benar bersyukur, menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk menolong orang lain. Dengan cara, sedekah adalah cara untuk menolong orang lain. Sebab, sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang ketulusan kita untuk memberikan sesuatu kepada seseorang.
0: Oke, ini kita lanjut lagi di segmen kedua nanti Ustazah ya. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya, dan jadi tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta nugget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. harga obat yang terjangkau, dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masuk ke segmen kedua ya, dengan tema kita di hari ini yaitu pondasi kebahagiaan. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali. Ustazah silahkan.
1: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pondasi ataupun kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Artinya mengerjakan sesuatu ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah taala. Itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Hakikat niat itu ialah menuju sesuatu jalan yang diiringi dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, yaitu menuju sesuatu jalan yang diiringi dengan perbuatan. Jadi pondasi daripada kebahagiaan itu adalah ikhlas, yaitu melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala pekerjaan itu atau segala amal itu disertai dengan niat, dan setiap perbuatan diberikan Allah pahala sesuai dengan niat masing-masing. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kunci kebahagiaan itu adalah ikhlas, karena manfaat daripada ikhlas dalam beribadah adalah salah satu syarat diterimanya amal ataupun ibadah seseorang adalah dengan ikhlas. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu disertai dengan niat. Kemudian, ikhlas adalah salah satu syarat seseorang untuk jauh dari godaan setan. Jadi orang yang jauh dari godaan setan, tentu akan kebahagiaan itu pun akan datang. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyananna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ketika iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik, yaitu perbuatan maksiat di muka bumi, pasti aku akan menyesatkan semuanya kecuali illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Berarti seseorang yang melaksanakan ibadah ikhlas itu akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dengan ikhlas

0: mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang yang ikhlas dalam beribadah. Kemudian manfaat daripada ikhlas itu adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan keikhlasan akan diselamatkan dari neraka dan akan menghuni surga Jannatul Na'im. Jadi dapat kebahagiaan di dunia, dapat kebahagiaan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayujannabuhal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka malahu li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batiqa awajahi rabbihil a'la walasawfa yarudha. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya kecuali daripada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, penopang daripada ikhlas itu supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu yang mantap. Kemudian berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat daripadanya. Karena segala pekerjaan itu laksana patung dan nyawanya adalah niat yang ikhlas. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satu di antaranya pondasinya adalah niat yang ikhlas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita lanjut lagi di segmen ketiga nanti, Ustazah. Sekarang closing segmen kita, Ustazah, ya. Oke, kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813

081311 9081311 9081. Sekali lagi 081311 9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman.

0: Ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 105 FM.
3: Kembali lagi di 105 FM Nyemendan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan tak terasa kita masuk ke segmen ketiga tentunya Ustazah. Ya, nanti sekalian closing statement kita di tausiah hari ini. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali Ustazah.
4: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Yang ketiga, pondasi kebahagiaan itu adalah sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya'u darul bala'i wa imtihan. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Maka apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan sabar. Artinya ujian apapun yang diberikan Allah. Karena ujian itu, cobaan itu bermacam-macam. Ada cobaan berupa kesulitan, kesedihan, kesusahan. Jadi kita hadapi dengan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di akhir tausiah kita pada kesempatan kali ini, ada kisah Abu Qilabah yang merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Suatu hari, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Jadi ini kisah yang menerapkan sabar, ikhlas, dan bersyukur. Dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya itu adalah orang yang sangat miskin. Lalu dia pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, aku melihat seseorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang membesar. Telinganya sulit mendengar, matanya agak kabur, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Jadi ini suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari lisannya laki-laki itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." Coba kalau kita bayangkan, sudah diberikan ujian berupa penyakit, tapi masih tetap mensyukuri. Berikan ya Allah kepada aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah aku anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Kemudian aku pun menemuinya, kata Aris tadi, dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana Engkau syukuri?" Apa jawab laki-laki pemilik kemah ini, wahai saudara? Diamlah demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar. Aku dijatuhkan langit kepadaku, atau dijatuhkan langit kepadaku, pasti aku akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali syukur. Coba kalau kita bayangkan, begitulah seorang laki-laki itu merasa bersyukur walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas apa? Laki-laki pemilik rumah kemah itu menjawab, tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Ini laki-laki yang terdapat di dalam kemah ini masih bersyukur, bisa bersyukur, dapat menggunakan lisannya untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bagaimanakah saudaraku untuk menghadapi cobaan yang diberikan Allah ini kepadamu? Apa jawab laki-laki itu? Coba kalau kita baca kisah tentang Nabi Ayub. Laki-laki itu menjawab, ya, aku tahu kisahnya. Jadi dari kisah Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan penyakit. Maka Nabi Ayub dengan sabar dan ikhlas menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa jawabnya? Dia bersabar. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tiga pondasinya, yaitu syukur, ikhlas, dan sabar menghadapi segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Syukur adalah seni melihat hidup dari sudut pandang Allah. Sabar adalah cara Allah mendewasakan jiwa. Ikhlas adalah jalan menuju ketenangan yang tak tergoyahkan. Dari ketiga hal tersebut tumbuh bersama dalam diri kita, hidup menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih ringan, dan hati menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dari uraian singkat kami tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ada tiga pondasinya, yaitu syukur, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi cobaan, baik dia nikmat gembira ataupun nikmat cobaan yang diberikan Allah, kita syukuri dan kita sabar menghadapinya serta ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga pondasi tersebut tumbuh dalam diri kita, hidup akan menjadi bahagia di dunia dan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih ikhlas, serta lebih siap menerima setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan hati yang lapang. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dari jantung kota Salak, kami mengudara dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Rabu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan dan usai sudah kebersamaan kita di talk show hari ini ya, dengan tema kita Pondasi Kebahagiaan. Semoga apapun sudah disampaikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Dan akhir kata dari Rida juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'i al-lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar tidak pernah memulai perang secara langsung. Perang Ridah, yaitu perang melawan orang-orang murtad yang terjadi pada masa pemerintahannya, bukanlah perang untuk menunjukkan superioritasnya atas sesama orang Arab. Perang tersebut ditunjukkan semata-mata untuk membela Islam, kaum muslimin, kota Madinah, dan seluruh penduduknya dari ancaman dan gangguan orang-orang murtad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berusaha memadamkan cahaya Islam dengan berusaha menyerbu Madinah dan membinasakan umat Islam yang ada di dalamnya untuk kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi seorang Abu Bakar untuk membiarkan mereka membunuh saudara-saudaranya yang seiman dan memadamkan cahaya Islam, mempermainkan atau merobohkan salah satu sendi utamanya, yaitu perintah zakat. Abu Bakar tidak ingin memerangi Persia dan Romawi kecuali karena ulah mereka yang mendorong orang-orang Arab untuk murtad, untuk memerangi umat Islam dan menyeru mereka untuk menyerbu Madinah dan menghancurkan pusat penyebaran Islam. Dengan demikian, Abu Bakar tidak memerangi Persia dan Romawi kecuali untuk melindungi negara Islam di Jazirah Arab dari gangguan dan penganiayaan mereka yang terus berulang, serta apa yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan berupa makar terhadap orang Arab dan Islam. Jadi, peperangan yang dilakukan Abu Bakar melawan Romawi dan Persia adalah penaklukan untuk menegakkan keadilan, pembebasan, persaudaraan, dan perlindungan terhadap golongan lemah dari kekerasan, monopoli, dan perbudakan berdasarkan risalah Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Abu Bakar telah menghafal seluruh Al-Quran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Karunia yang tidak diberikan kepada sahabat lain kecuali Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Kazimah Al-Ansari, Ibnu Abbas, dan sejumlah tokoh sahabat yang jumlahnya sangat sedikit dan masih hidup setelah Perang Ridah. Mereka jumlahnya tidak mencapai 10 orang, baik yang masih hidup maupun yang mati syahid. Abu Bakar menjaga apa yang beliau hafal dari Al-Quran dan yang dia pahami dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaga apa yang Allah turunkan tentang perang dan menasehati umat Islam untuk tidak melampaui batas atau menganiaya. Abu Bakar mempelajari bahwa tujuan perang adalah membela jiwa ketika dianiaya dan membela dakwah, melawan orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan senantiasa menyakiti para juru dakwah.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Majelis Utama Indonesia atau MUI menetapkan hukum haram bagi tindakan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Sumardan Hasibuan LCMA, Sekretaris Komisi Fakta MUI Kabupaten Padang Lawas, saat melakukan sosialisasi fatwa MUI dan hukum perundang-undangan di Kecamatan Ulu Sosa. Dikatakan bahwa MUI menetapkan hukum haram bagi tindakan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut karena dikategorikan sebagai perbuatan merusak lingkungan atau fasad. Selain bertentangan dengan agama, di mana dalam agama Islam menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan bagian dari iman. Karena itu, para pemimpin baik di tingkat lingkungan maupun pemerintah desa harus bisa tegas membuat aturan yang bisa menyelamatkan kelestarian lingkungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.go.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika malam telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian, karena para setan bertebaran di saat itu. Apabila sesaat dari isya telah hilang, biarkanlah anak-anak kalian dan tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah pelita-pelitamu dan sebutlah nama Allah. Sumbatlah tekomu dan sebutlah nama Allah. Tutupilah bejanamu dan sebutlah nama Allah, sekalipun sekedar dengan engkau taruh di atasnya sesuatu yang melintang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi." Min ghairi an yanqus min ujurihim syai.
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

Pernah suatu hari, Umar melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan dia berkata seraya menasehati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekerti kalian. Allah lebih tahu akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah bahwa sebagian kekikiran itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung." Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguh aku ingin menyelamatkan rezeki bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah. Dia tidak perlu membuat dirinya lelah dan tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Sedikit harta yang didapat dengan cara yang lembut lebih baik daripada banyak dengan kekerasan.

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu, mengumpulkan orang terdekat dan menjauhi orang lain. Lantas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, ini pendapat si Fulan, ini pendapat si itu. Mereka mengotak-ngotakkan umat Islam menjadi banyak. Jadi, lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Duduklah bersama, karena hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosan kepada mereka. Mereka sensitif kepadaku dan aku juga sensitif. Genggamlah nasibku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Arab, yaitu para mawali. Padahal sebagian mawali ada yang masuk Islam, pandai berbahasa Arab, beriman, beramal soleh, dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Sementara orang Arab, khususnya suku Quraisy, hanya mengandalkan kekerabatannya dengan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar pun menasihati mereka. Demi Allah, jika ada orang ajam atau non-Arab datang membawa banyak amal, dan kita datang tanpa amal, mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita di hari kiamat nanti. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena orang yang sedikit amalnya

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Seni adalah bagian kehidupan. Tanpa seni, hidup terasa hambar. Seni menjadikan hidup menjadi indah dan penuh warna. Di antara karya seni yang kita miliki, banyak yang mulai surut, pelaku maupun peminatnya. Salah satunya, musik keroncong.

0: keroncong itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain ya. Jadi dia harus mau rutin belajar. Jadi harus dia, karena kalau keroncong itu enggak sama dengan lagu pop, enggak sama dengan lagu serius. Saya maksudnya kalau keroncong itu ada cengkol, ada gregel, ada embat, ada lo. Jadi latihan itu harus rutin.
1: Insan edukasi, kita cukup berbangga sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Yogyakarta memiliki seorang penyanyi keroncong yang handal yang berulang kali menjuarai pemilihan bintang radio tingkat nasional Sri Hartati. Bagi komunitas seniman keroncong, nama Sri Hartati sudah tidak asing lagi. Selain dikenal sebagai penyanyi Orkes Radio Yogyakarta di RRI Yogyakarta, Ibu Hartati juga memiliki grup keroncong Surya Mataram dan juga guru dari sekian banyak penyanyi keroncong di Yogyakarta.

0: Itulah lagu pop Mutiara dari Selatan, ciptaan Iskandar, yang mengantarkan Sri Hartati menjadi juara pertama pemilihan bintang radio tingkat nasional jenis lagu pop tahun 75.
1: Waktu itu saya juara pertama di sini, terus saya dikirim ke Jakarta tingkat nasional. Kebetulan waktu itu musuh saya itu Andy Mere Matalata, Hedi Gosendang, Atik Pramono, Sukaiti Hidayat. Finalisnya itu 5 saya. Jadi saya, Atik Pramono, Hedi Gosendang, Andy Mere Matalata, dan Sukaiti Hidayat. Nah, saya juara pertama tahun 75 itu jenis pop. Waktu itu lagu wajibnya Ilusi dalam

0: Insan edukasi, keberhasilan Ibu Hartati dalam pemilihan bintang radio dan televisi tahun 75 itu dan berhasil menyisihkan Hetty Koes Endang dan Andi Maria Matalata membuat nama Ibu Hartati melejit di dunia nyanyi tingkat nasional. Sebab sebelumnya, Ibu Hartati juga telah mengikuti lomba yang sama untuk jenis lagu keroncong dan hiburan dan juga menang. Prestasi itu diraih sejak tahun 68. Lalu dari manakah Ibu Hartati memperoleh semua itu?
1: Jadi saya itu waktu masih kecil itu sudah suka nyanyi. Saya masih kecil tuh, jadi saya kalau nyanyi itu pakai kursi tuh. Jadi naik di kursi terus pakai mic, jadi dipakai masih kecil, saya masih umur berapa tahun itu. Jadi sejak kecil memang saya suka nyanyi gitu. Betul, waktu itu memang saya suka nyanyi dari sejak kecil, sejak di SD, SMP, SMA, apa ya, sering juara nyanyi gitu loh. Jadi sudah memang dari kecil saya suka nyanyi itu. Dan nyanyi itu kan iringannya juga keroncong.
0: Dan musik keroncong yang mengiringi adalah musik keroncong milik Angkatan Darat Karangwuni, Yogyakarta, tempat ayah dari Ibu Hartati bekerja. Begitulah, Ibu Hartati yang sejak kecil suka menyanyi mengenal musik keroncong dari ayahnya yang memang pemusik di lingkungan kerjanya. Dengan penerapan disiplin yang tinggi, Ibu Hartati menyanyi dan terus menyanyi di bawah pengawasan ayahnya. Meski begitu, Ibu Hartati juga belajar menari, meskipun hanya sebatas sebagai pengisi waktu. Sedangkan untuk menyanyi, ditekuni dengan sungguh-sungguh. Lalu, sejak kapankah Ibu Hartati mengikuti lomba sehingga namanya mulai dikenal oleh masyarakat? Kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Insan edukasi bagi seorang penyanyi untuk bisa menjadi terkenal ada beberapa jalan, merilis album atau mengikuti lomba. Dan jalan yang ditempuh oleh Ibu Hartati adalah mengikuti lomba.
1: Waktu itu waktu saya masih muda ya, jadi saya setiap ada kegiatan Bintang Radio, maksudnya kan itu caranya mengetes sampai di mana. Saya juga enggak sembarang nyanyi, itu cuma enggak cuma nyanyian ya, jadi nyanyi yang dinilai. Jadi memang saya itu betul-betul belajar dari kecil, dari nol gitu loh. Jadi setiap ada lomba saya mesti mengikuti. Waktu itu tahun mulai saya ikut lomba itu tahun 68. Pertama kali saya ikut lomba itu nomor 2. Terus itu tapi jenisnya bukan jenis keroncong ya, waktu itu masih jenis hiburan. Terus saya ikut lagi tahun 71, itu jenis-jenis pop juga. Terus 72 jenis keroncong. Jadi selang-seling. Waktu itu ada hiburan, ada pop gitu. Terus tahun 74 itu keroncong.
0: Begitulah secara berturut-turut pemilihan bintang radio dan televisi yang diadakan setiap tahun dengan jenis lagu, hiburan, keroncong, dan pop. Secara bergantian, Ibu Hartati selalu ikut dan juga selalu menang. Kemenangan itu diikuti pula dengan ketenaran. Setelah beberapa kali menang di pemilihan bintang radio dan televisi tingkat nasional, Ibu Hartati pun kemudian masuk dapur rekaman bersama Toto Salmon, Sukarti, Waljinah, dan lain-lain merekam lagu-lagu keroncong. Lalu bagaimanakah Ibu Hartati yang lahir 28 Mei tahun 50 itu bergabung di Radio Republik Indonesia, Yogyakarta?
1: Saya masuk di RRI itu tahun 68. Saya tenaga honorer. Kalau sekarang ya magang gitu ya. Sistemnya kalau dulu kan sistemnya kontrak, jadi setiap 4 tahun sekali itu kontrak gitu. Saya kan bagian musik ya, kerjanya betul bagian musik, jadi setiap tahun itu ada audisi komisi gitu. Saya menyanyi. Kalau di RRI itu kan harus, kalau masuk di orkes radio ya, maksudnya kan di sini kan orkes radio Yogyakarta, jadi itu punya RRI, itu harus bisa menyanyikan segala macam lagu, maksudnya ya ada seriosa, ada hiburan, ada keroncong, jadi itu harus bisa membawakan gitu lah.
0: Dan disitulah di bawah arahan dari pimpinan Orkes Radio Yogyakarta, pimpinan Suwandi, kemudian pimpinan Jonet dan sebagainya, kemampuan menyanyi Ibu Hartati makin meningkat. Tidak saja lagu pop dan hiburan yang harus dinyanyikan, tapi juga lagu keroncong. Dan dari ketekunannya menyanyikan lagu keroncong, Ibu Hartati pernah dinobatkan menjadi penyanyi keroncong terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Daud Yusuf. Dengan diterimanya penghargaan itu, makin meneguhkan keyakinan Ibu Hartati bahwa menjadi penyanyi keroncong adalah profesinya dan musik keroncong merupakan jalan hidupnya. Sebab musik keroncong itu pula yang telah mempertemukan Ibu Hartati dengan pria yang sangat dicintainya. Ibu Hartati menikah dengan Bapak Juwari Wardoyo tahun 72. Dan karena sang suami juga terjun di bidang musik dan juga penyanyi keroncong, maka karir Ibu Hartati sebagai penyanyi keroncong pun terus berlanjut. Kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong makin tinggi.
1: Iya, saya dengan senang hati untuk menyumbangkan lagu untuk masyarakat, supaya masyarakat juga kenal dengan lagu-lagu keroncong. Kalau saat ini keroncong ya memang yang harus saya galakkan saat ini tuh keroncong, karena keroncong itu kan enggak setiap orang bisa ya. Juga untuk memacu supaya anak-anak muda itu suka keroncong, karena keroncong adalah musik di negeri kita sendiri ya. Jadi harus enggak sampai hilang lah, keroncong itu enggak sampai hilang di negeri kita ini.

0: Melodi yang indah mengalun bagai gemulai darah jelita menari dalam buaian asmara, disertai syair pujaan bagi tanah air tercinta, sungguh merupakan daya pikat dari musik keroncong. Dan kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong tidak hanya ditunjukkan pada eksistensinya sebagai penyanyi keroncong dan memiliki grup keroncong Surya Mataram. Tapi, Ibu Hartati juga mengajar generasi muda menjadi penyanyi keroncong.
1: Di sini kan banyak juga anak-anak muda yang belajar gitu ya, yang ingin menyanyikan lagu keroncong dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya merasa bangga kalau anak-anak itu masih mau dan mau belajar untuk lagu-lagu itu.
0: Insan edukasi, bagaimana musik keroncong itu sendiri di mata anak muda?
2: Bagi saya tuh musik yang seperti apapun, ya saya harus belajar itu gitu. Keroncong sendiri menurut saya tuh sesuatu yang menarik banget, yang sebenarnya tuh banyak kesulitan di sana, tapi benar-benar menghasilkan kualitas musik.

0: remaja itu dipancing ya, dipancing supaya dia dia itu bisa mau menyanyi keroncong. Jadi dia menyanyi lagu-lagu pop tapi dikeroncongkan gitu loh. Jadi diiringi keroncong. Jadi kan lama-lama dia juga tertarik. Oh, ternyata dikeroncongkan kok juga bagus ya. Itu untuk menarik anak-anak itu ya begitulah. Jadi supaya anak-anak itu bisa suka dengan lagu-lagu keroncong itu. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk senang melakukan lagu-lagu keroncong. Jadi misalnya lagu-lagu daerah, lagu apa kalau anak-anak kecil kan suka juga ya lagu-lagu daerah itu. Tapi diiringi dengan keroncong supaya dia itu tertarik. Ternyata pakai keroncong kan juga bagus ya lah itu. Lama-lama kan anak itu juga bisa tertarik dengan lagu-lagu keroncong. Juga lagu-lagu barat pun juga bisa. Bisa aja lagu barat dikeroncongkan. Jadi semua lagu itu bisa kok diiringi dengan keroncong.
1: Insan edukasi, banyak orang mengatakan memainkan musik keroncong memang sulit. Begitu juga menyanyi lagu keroncong tidak gampang. Lalu, di manakah kesulitannya? Kisah tokoh segera kembali.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.
2: This

0: Masing-masing jenis lagu membutuhkan teknik menyanyi atau cara membawakan yang berbeda-beda. Banyak anak muda yang tidak tertarik menyanyi lagu keroncong karena memang sulit. Di manakah letak kesulitan itu?
1: Keroncong itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain ya. Jadi dia harus mau rutin belajar. Jadi latihan itu harus rutin. Jadi nggak bisa kalau saya pengen nyanyi lagu keroncong terus cuma latihannya sakarepe dhewe itu nggak bakalan bagus. Jadi dia harus mau, kalau memang betul-betul mau menyanyikan lagu keroncong dengan baik, itu harus latihannya dia juga rutin. Untuk menyanyi lagu keroncong dengan baik itu nggak bisa secepat untuk nyanyi lagu pop misalnya, itu nggak bisa. Jadi keroncong itu kan harus ada, ya itu tadi saya ceritakan, harus ada cengkok, ada embat, ada gerkel, ada lo. Tapi kalau dia itu mau rutin, itu ya bisa jadi baik.
0: Dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan yang memang bagi generasi muda, sesuai perkembangan zaman yang semua serba cepat dan instan ini, ketelatenan dan ketekunan itu menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ibu Hartati siap membimbing dan mengajar siapapun yang ingin menjadi penyanyi keroncong di kediamannya di kawasan Tukangan, Yogyakarta.
2: Saya sendiri latihan keroncong ini ya juga baru 2 tahun. Kalau ada kejuaraan BRTV dulu, juga banyak yang kesini jadi muridnya, dan banyak yang jadi yang berhasil itu banyak.
3: Saya kira kalau seperti yang diringkus Bu Sriara itu, kalau bagi saya ya bagus sekali ya. Karena memang jiwa Mbak Sri itu bukan cuma untuk sendiri, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang mau uri-uri melestarikan keroncong.
4: Jadi penyanyi seperti Bu Sriara tadi kayaknya sampai sekarang belum ada yang menandingi. Gini, maksudnya gini, banyak penyanyi yang suaranya juga bagus. Tapi Bu Sri Hartati itu usianya berapa, tapi suaranya sedikit saja tidak ada perubahan. Mulai dari muda sampai sekarang itu tetap seperti itu. Dan ilmunya itu tidak untuk dirinya sendiri.
0: Dan ternyata, untuk bisa memiliki suara yang bagus seperti Ibu Hartati, memang ada resepnya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan olahraga dan juga istirahat yang cukup.
1: Kalau pagi sebelum makan apa-apa itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Jadi pagi itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Air putih itu minim 1,5 liter. Latihan pernafasan juga penting sekali. Jadi sebelum bangun itu tidur nggak pakai apa bantal ya, nggak pakai anu, terus cuma tidur gitu, terus ambil nafas panjang, terus dikeluarkan sedikit dari ambil dari hidung keluar ke mulut itu sepanjang mungkin. Itu untuk latihan pernafasannya begitu.
0: Insan edukasi untuk menuju profesi apapun dan menjadi profesional diperlukan kerja keras dan kesungguh-sungguhan agar berhasil dengan baik.
1: Kalau mungkin itu di setiap sekolahan ya, itu bisa dididik dengan lagu-lagu keroncong itu, karena keroncong itu kan musik di negeri sendiri ya. Jadi kalau bisa itu memang dari awal dari sekolah itu sudah dididik itu.

0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot. Triple W.

0: Kipwa.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Raw, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year to year atau YOY pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month atau M2M inflasi Sumut tercatat 0,14%. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulae pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Selasa 6 Oktober 2026. Menurut beliau, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama 2 bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan. Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi atau HRT sejumlah bahan pokok. Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi atau MONEV untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD dan badan usaha milik daerah atau BUMD yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian SCB.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 7 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunnews.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Selasa 6 Oktober 2026 mayoritas di Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu ada tiga wilayah yang diperkirakan berawan, yakni Labuhan Batu, Nias Selatan, dan Padang Lawas Utara. Berikut daerah di Sumatera Utara yang diperkirakan mengalami hujan ringan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Kumbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya untuk rekan Raw FM. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle dan juga kembali lagi bareng Tata ya dalam program Naik With Us. Jadi rekan Raw semoga suka dengan pilihan lagu-lagu dan juga ada lagi informasi yang menarik. Jadi tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Rekan Rau, ini dia info menarik buat kamu yang suka makan telur rebus. Ternyata, lama waktu merebus telur bisa menentukan tingkat kematangan dan teksturnya ya. Kalau kamu suka telur setengah matang, telur bisa direbus sekitar 6 menit. Putih telurnya mulai matang, sementara bagian kuning masih lembut dan cair. Untuk tingkat kematangan medium, sekitar 8 menit, kuning telur sudah lebih creamy dan tidak terlalu cair. Sementara itu, kalau ingin telur matang sempurna, bisa direbus sekitar 10-12 menit. Pada waktu 10 menit, kuning telur sudah matang tetapi masih terasa lembut. Sedangkan 12 menit menghasilkan kuning telur yang lebih padat. Cara merebusnya juga cukup mudah. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan telur secara perlahan agar tidak retak. Kecilkan api sehingga air tetap mendidih dengan lembut. Lalu hitung waktunya sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, segera masukkan telur ke dalam air dingin agar proses pematangan berhenti dan kulitnya lebih mudah dikupas. Rekan Rau, telur sendiri merupakan sumber protein berkualitas dan mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, D, E, vitamin B kompleks, selenium, zat besi, hingga kolin. Nutrisi tersebut membantu mendukung kesehatan otak, otot, mata, serta daya tahan tubuh. Jadi, untuk telur matang sempurna, 10-12 menit bisa menjadi pilihan. Yang terpenting, telur dimasak dengan cara yang tepat dan menjadi bagian dari pola makan yang bergizi seimbang. Itulah dia tadi Rekan Rau informasi kesehatan ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu investasi untuk masa depan. This is the greatest. So, this my face.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: nontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP Sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak Pak, ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh. Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aong aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, iya. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay.
12: Jadinya sama.
14: Super system sih.
15: Iya, iya. Karena anak ini bekerja jadi semakin giat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak, selalu setia sama ibu, walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih, udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: saya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. Cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Masih, Pak.
1: No problem. Gus.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

Tuh. Bagus kan? Ada yang nyusunnya.

rekan Rau, ternyata jam makan harus konsisten. Ini dia yang terjadi jika kalau kita terlambat. Nah, rekan Rau, buat kamu yang aktivitasnya padat, pernah nggak sih jadwal makan siang atau makan malam terpaksa mundur karena pekerjaan?

kesibukan lainnya. Ternyata menjaga waktu makan tetap teratur cukup penting untuk kesehatan pencernaan. Ini dia spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfaya J.S.Pg.K. menjelaskan bahwa lambung secara alami memproduksi asam mengikuti ritme dan kebiasaan jam makan seseorang. Misalnya, kita terbiasa makan siang sekitar pukul 12, ketika waktu tersebut tiba, produk asam lambung bisa meningkat. Kalau makanan belum juga masuk karena jadwal makan mundur terlalu lama, sebagian orang bisa merasakan perut perih atau tidak nyaman. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi orang yang memiliki masalah seperti gastritis atau GERD. Tetapi, menjaga pola makan teratur juga penting bagi kesehatan pencernaan secara umum. Lalu, bagaimana kalau jadwal makan terpaksa terlambat? Pergeseran sekitar 30 menit umumnya masih lebih mudah ditoleransi. Sementara keterlambatan hingga sekitar 1 jam bisa membuat sebagian orang mulai merasa lapar, kurang nyaman, atau sulit berkonsentrasi. Kalau aktivitas diperkirakan membuat waktu makan mundur cukup lama, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyiapkan cemilan sederhana, misalnya buah, sehingga kita tidak terlalu lama dalam kondisi lapar. Namun rekan Rau, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Kalau sering mengalami nyeri perut, sensasi panas di dada, mual, atau keluhan pencernaan lainnya, jangan diabaikan. Sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan lupa beri waktu untuk tubuh mendapatkan asupan yang cukup dan teratur. Nah, rekan Rau, itu dia ya tadi informasi kesehatan untuk kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan pencernaan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Padang Lawas pada Rabu 7 Oktober 2026 akibat terganggunya pasokan BBM dan kerusakan mesin pengisian. Di SPBU Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuan, antrean didominasi mobil, truk, angkutan umum, dan sepeda motor. Pengendara menyebut SPBU tersebut sempat tidak mendapat pasokan selama 3 hari. Kabid Perdagangan, Dinas Perdagangan, dan Koperasi UKM Padang Lawas, Magdalena Harahap, mengatakan pasokan dari Depot Sibolga terganggu karena kapal pengangkut BBM tidak dapat berlabuh akibat air laut surut. Pasokan kemudian dialihkan dari Dumai. Selain kendala distribusi, sejumlah SPBU juga mengalami kerusakan mesin akibat tersambar petir. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Tabaksel. Hingga berita diterbitkan, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut belum memberikan tanggapan terkait gangguan pasokan BBM tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rauh, kembali lagi Tata dengan info menarik lainnya lagi ya. Berat badan naik karena stres, ini dia alasannya. Apakah kamu merasa berat badan terus naik meskipun pola makan tidak banyak berubah? Bisa jadi penyebabnya adalah karena stres. Ternyata tanpa disadari tekanan emosional dan mental yang berkepanjangan dapat memengaruhi hormon, kebiasaan makan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Simak ya rekan Rauh, ini dia alasan kenapa berat badan naik karena stres. Pertama, peningkatan hormon kortisol. Saat mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol sebagai bagian dari respon fight or flight. Kortisol meningkatkan metabolisme lemak dan karbohidrat untuk menyediakan energi cepat. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di area perut. Kemudian, kedua, gangguan pola makan dan tidur. Stres dapat mengganggu pola makan dan tidur. Individu yang stres cenderung mengalami emotional eating, yaitu makanan berlebihan secara respon terhadap emosi negatif. Selain itu, stres dapat mengganggu tidur dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi untuk berolahraga. Kombinasi antara peningkatan asupan kalori dan penurunan aktivitas fisik dapat menyebabkan surplus kalori dan penambahan berat badan. Kemudian rekan Rauh, yang keempat, gangguan ritme sirkadian. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis termasuk metabolisme. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan selemak dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan yang terakhir, kelima, perubahan hormon lainnya. Stres dapat mempengaruhi hormon lain yang mengatur rasa lapar dan kenyang seperti leptin dan grelin. Perubahan kadar hormon ini dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, rekan Rauh, itulah dia kenapa bisa berat badan naik karena stres. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Rekan Rau, ini dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Dalam dunia kecantikan, rinoplasti atau operasi hidung menjadi salah satu prosedur bedah plastik yang paling populer. Banyak orang menjalaninya untuk mendapatkan bentuk hidung yang lebih proporsional, mancung, atau sesuai standar kecantikan tertentu. Namun, di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Di Indonesia, sejumlah selebritis secara terbuka mengakui telah melakukan rinoplasti, antara lain Nikita Mirzani, Jordan Onsu, Ivan Gunawan, dan yang terbaru adalah Denada. Denada mengungkapkan selain melakukan rinoplasti, ada 3 bedah plastik lainnya yang ia lakukan di sepanjang paruh awal 2025 ini. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai investasi demi bisa memperpanjang karirnya di industri hiburan. Meski rinoplasti populer untuk kebutuhan kosmetik, tapi di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Menurut dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, Dr. Ruth Lumbun, berdasarkan definisinya, rinoplasti adalah operasi di area hidung. Tidak hanya memperindah hidung, rinoplasti juga memiliki fungsi medis penting. Bedah plastik rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau mengalami kelainan, baik karena kecelakaan, luka bakar maupun cacat bawaan seperti bibir sumbing. Dalam konteks rinoplasti ini dilakukan untuk mengembalikan struktur dan fungsi hidung setelah trauma. Bedah plastik estetika sebaliknya dilakukan pada bagian tubuh yang sebenarnya dalam kondisi normal, namun ingin diubah agar terlihat lebih indah atau sesuai keinginan pribadi. Misalnya, memperbaiki bentuk hidung yang dianggap terlalu pesek atau melebar agar tampak lebih mancung dan proporsional. Selain rinoplasti, bedah plastik estetika juga bisa dilakukan untuk berbagai tujuan, misalnya operasi untuk membuat lipatan mata atau membuang kantung mata, mengencangkan wajah yang kendur, serta pada bagian tubuh lainnya misalnya mengencangkan payudara atau sedok lemak. Baik untuk kebutuhan kesehatan maupun penampilan, bedah plastik sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang anatomi wajah. Sebab hidung bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal fungsi pernapasan yang krusial. Nah, rekan Rau, itu dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.

Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bi yaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqul.

0: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanahu.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah.
0: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma'idhin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wujuhun yawma'idhin basirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqi.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffatis saqu bis-saq.
0: Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzin al-masaq.
0: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Ala
2: alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekkan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang satu, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung sholat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya rupiah. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awalul rahmah awsatu maghfirah akhiruhu itqam minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satu maju ke depan. Jadi dari yang 20 saat maju 15. 10 hari lagi harusnya itikaf, maju 10 saat. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-saum. Ada siyam, ada saum. Saum artinya apa? Puasa. Siyam artinya apa? Puasa. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 20. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu saum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mu'jizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qur'annya walam yamtasni bashar, gak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak, ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu, mukjizat keduanya dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam saum. Saumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi saumnya enggak bicara. Jadi kalau disebutkan saum itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau enggak makan, enggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, saum. Saya mau tahan enggak bicara seharian, saum. Bapak pulang ke rumah, saya mau saum. Enggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok enggak jawab? Eh, kok enggak mau bicara? Saum. Saum apa? Enggak mau bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Nah, itu saum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau enggak makan atau makan tapi masih minum, ya, maaf. Iya puasa tapi masih berbuat maksiat. Iya nahan, tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari saum menjadi siam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain, Ramadan saja bukan yang lain, maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. Asyam, bukan asyap. Asyam. Asyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadl Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat dua waktu aja. Kapan buka, kapan sahur. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silahkan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak, itu artinya jadwal puasa. Programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak, yang dilihat cuma dua kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh. Ya kan? Huh? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Kitab Shaum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man shoma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Diterjemahan dulu, itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man shoma, man siapapun. Sama yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man sama, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhana dengan sungguh-sungguh. Ramadhan, khusus di bulan Ramadhan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan. Dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya enggak, belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya. Cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak. Yang banyak sekali. Oke, yang enggak ngangkat saking kehitung enggak kehitungnya banyak gitu kan. Oke. Sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masyaallah. Yang surga Firdaus. Masyaallah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya?
1: Aneh kan?
0: Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa?
2: Imanan.
0: Saya tuliskan bahasa Arabnya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawihnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawihnya sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, ada atul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "An-niyyatu mahalluha fil qalbi." niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam sholat, muqtarinatan bitakbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan sholatnya mau kemana. Duhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara sholat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustadz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan, tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik. Dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa? Masya Allah. Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab sholat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyin di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah, sama Anda mau masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah, ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenaknya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah. Biasa. Gak apa-apa. Biasa. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Semoga Allah muliakan. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis. Coba. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab itu itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya. Selain pahala apa? Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih, jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma ramadana siang imanan wahtisaban, yang malam man koma ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti.
2: Allahumma
1: innaka
2: afuun
1: tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah. Nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih tapi enggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama salatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan enggak usah maksa. Oke?
0: Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu, bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zurayqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji wa alayka assalam wa rahmatullah, irji, salli fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai tiga kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi. Tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya. Idza kumta ilas sholah. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna, secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya. Asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya enggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Silakan cek. Nanti pas mau Jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala, cuman begini, takut. Nah itu pasti itu, ada masalah dalam sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan, sifatnya yang berdampak kepada ruh. Yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman. Karena salat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, salatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa diantara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik, gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh. Gitu ya. Semua. Nah, itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tuma'nina. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tuma'nina. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, dalam mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya, karena khawatir ada orang sholat di malam itu gak dapat apa-apa. Naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2 3 jadi 7 menit?
3: Allahu akbar.
0: Nah, itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu Anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Oke. Pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 443 atau 2221?
3: 4321. Baik, ada yang selain 11? Ada, yang 23 angkat tangan. Baik, yang 39. Kenapa ketawa? Huh? Baik, pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2 kemudian 2. Dan datanglah pengingat.
4: 10 menit lagi.
3: 10 menit lagi. 2 kemudian 2. Berapa batasnya?
0: Fa idza khasyya ahadukum bil fajr falyutraqatan wahidah.
3: Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 misal sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya enggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau enggak ada batasnya, enggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1. Kok cuma 2? Enggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Oke, hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Okay. Istri Nabi berapa, Pak? Kan, Bu. Berapa? Baik, istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus, Bu ya. Kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah nggak mungkin, ya itu karakter maksudnya. Nanti ada yang betul, Pak. Ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion. Ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya, Bu. Ya. Nah ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah, berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa qara khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari nawmihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3. Yang di sini 2 2 2 2 2 1.

0: Saat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya besoknya enggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir, bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi dua. Yang 11 dibagi dua, 10 pertamanya dibagi dua, 5 juz 4 halaman bagi dua, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan. Jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Enggak pakai lo.
1: Oh.
0: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya. Wah, ini jamaahnya mukanya cool semua nih, gitu kan? Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997, saya di Darul Arqam di Garut. Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harokat. Kelas 6, paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dah, kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. Satu, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4. 5 kesempurnaannya. 1, salat. Keluarkan semua jenis salat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40, Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12, 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan, Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang amalan selama Ramadan. Itu dilipat gandakan ya. Hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100 ribu, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. 4. Banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu enggak harus harta. Ya, maaf sekali. Sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda salatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan solawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman dhukirta indahu falam yusalli alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an furajulin liman yudri.

abawaihil kibar falam yudkhilal jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi, amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi, amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu memasukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah jaga diri kita, dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah solat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Sunnah juga berarti sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa banyak sekali sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ketahui dan tentunya harus dilaksanakan. Namun pendengar, alangkah menyedihkannya saat ini ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuan mereka. Nah, apa sajakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin tersebut? Insyaallah, Cakrawala Islam kali ini akan merangkumnya untuk Anda. Nah, baiklah pendengar, yang pertama, di antara sunnah-sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah mendahulukan kaki kanan saat memakai sendal dan kaki kiri saat melepasnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, pendengar yang budiman, hal ini merupakan hal yang sangat mudah dilakukan tapi sering dianggap sepele oleh kita. Maka sudah seharusnya kita membiasakan diri untuk melakukannya. Kemudian pendengar yang kedua, menjaga dan memelihara wudu. Pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pendengar yang budiman, apakah kita salah satu orang yang selalu dan senantiasa menjaga wudu di setiap saatnya? Ataukah kita hanya memelihara wudu kita atau menjaga wudu kita ketika ingin sholat saja? Nah, mudah-mudahan pendengar, kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu menjaga wudunya dalam setiap keadaan serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengannya. Amin. Selanjutnya pendengar yang budiman, sunnah yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu siwak. Nah, pendengar, hal ini sering dilupakan oleh kaum muslimin dikarenakan beberapa sebab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sedangkan mendengar, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat." Nah, baiklah pendengar, bersiwak disunnahkan setiap saat. Akan tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, sholat, membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur, dan saat hendak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang kaum muslimin saat ini.
Untuk itulah pendengar, alangkah bagusnya jika kita mulai membiasakan mengerjakan sunnah yang hampir punah ini, yakni dengan cara bersiwak menggunakan kayu siwak yang saat ini alhamdulillah sudah mulai mudah kita dapati di berbagai toko-toko di sekitar kita. Dan insya Allah pendengar, dengan menjalankan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan mendapatkan pahalanya ditambah pahala menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baiklah pendengar, kemudian sunnah yang sudah mulai terlupakan berikutnya atau yang keempat adalah berdoa saat memakai pakaian baru. Pendengar yang budiman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah meriwayatkan dan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, sorban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan lafaz Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, yang artinya ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu, engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya atau keburukan tujuannya dibuat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya pendengar, yang terakhir atau yang kelima di antara sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin saat ini adalah mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Baiklah pendengar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri keislaman seseorang yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya pendengar, masih dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah pendengar salah satu contoh ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin baik yang dikenal maupun tidak dikenal, bahkan kepada anak kecil. Namun faktanya banyak kaum muslimin saat ini yang merasa sungkan untuk mengucapkan salam kepada sesama saudara mereka. Jangankan kepada orang yang tidak dikenalnya, untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal pun terkadang masih malas-malasan atau bahkan tidak dilakukan. Apalagi kepada anak-anak yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat kita. Nah, oleh karenanya pendengar, jika kita termasuk orang-orang tersebut, maka mulailah saat ini untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai selama ia adalah seorang muslim, meskipun ia adalah anak-anak kecil. Itulah pendengar yang budiman, 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga saja setelah pembahasan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih bersama saya Muadz dan masih di dalam rubrik Cakrawala Islam. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.